0: Rásica FM.
1: Bu, Ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
2: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
1: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
3: Paket.
1: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyo pengantin anyar.
2: Gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
1: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyo kiye barange? Aduh.
4: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
1: Nah, iki baru mantap, Bu.
2: Gaspol mana, Pak?
4: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
5: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
6: Baik, Guru.
5: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
7: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
5: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
6: Aduh, Guru.
5: Kamu kenapa?
6: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
7: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: Delapan delapan koma sembilan FM.

0: Klasika FM.
1: Pok, tima idewe, lah rewangi rendi mbak.
2: Mbak Siti, pok.
1: Iya, Mbak Siti.
2: Mbak Siti ini loro.
1: Lah loro apa sih?
2: Loro tumor, mbak.
1: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah, mari.
3: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursidah SC.
4: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal dengan biaya ringan tanpa efek samping. Kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
3: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kecantikan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan, belum ada perubahan, kami ganti gratis.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya full.
1: 88,9 FM, Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
0: ...88,9 FM.

0: Jam 8 pagi, waktu dirasikan.
1: Inilah sekilas info ringan untuk Anda. Tahukah Anda? Tahukah Anda? Pernyataan tentang benarkah akan menjadi bodoh bila terlalu sering minum kopi. Kalau minum kopi secukupnya, otak akan terangsang untuk melancarkan proses pencernaan dan peredaran darah. Makanya, bila minum kopi pada saat mengantuk atau lelah, kepala akan terasa ringan dan daya konsentrasi pun meningkat. Tapi karena kopi memperlambat waktu bagi otak untuk menerima informasi baru, kita akan merasa otak menjadi lamban. Lagi pula, kecepatan tubuh menghancurkan kafein pada anak lebih lama daripada orang dewasa. Karena itu, lebih baik anak-anak menghindarinya. Menurut hasil penelitian, bila anak minum kopi bersama cola dan coklat, kemampuan belajarnya akan menurun. Baru saja Anda ikuti sekilas info ringan untuk Anda.

88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Clásica FM.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, Guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, Guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.

0: Anaknya full.
1: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Kok timah dhewe lare wangi rendi Mbak?
2: Mbak Siti po?
1: Iya Mbak Siti.
2: Mbak Siti ne loro.
1: Lah loro apa sih?
2: Loro tumor Mbak.
1: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
3: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
4: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
3: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedumuni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
5: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan, kejutan romantis.
6: Lah kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
5: Sesuatu pokoke, aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian. Nah, iki Bu, dipancet karo TV ben turune koyo pengantin anyar.
6: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
5: Loh, lho piye to ki? Jare promo, kok metune koyo kiye barange. Aduh.
7: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
5: Nah, iki baru mantap, Bu.
6: Gaspol mana, Pak?
7: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
0: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Klasika FM.
1: Majlis Dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka Haul Kiai Haji Amirin bin Kurdi ke-27 pada hari Jumat malam Sabtu, 14 Agustus 2026 pukul 7:30 malam atau ba'da sholat Isya awal di area Makam Mbah Wali Jenggot dan Kiai Haji Amirin, Jalan Pelita 3 Gang Kiai Haji Amirin Jenggot, Kota Pekalongan.
2: Murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
3: Baik, Guru.
2: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
4: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
2: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
3: Aduh, Guru.
2: Kamu kenapa?
3: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
5: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
6: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
0: Rasika Pekalongan.

0: jam 9 pagi, waktu dirasikan.
1: Inilah sekilas info ringan untuk Anda. Tahukah Anda? Tahukah Anda mengapa susu baik untuk tubuh? Susu adalah minuman yang sempurna karena kita bisa hidup hanya dengan susu tanpa makan apapun. Susu mengandung semua nutrisi yang diperlukan tubuh, misalnya saja protein, karbohidrat, lemak, kalsium, fosfor, zat besi, dan juga vitamin. Makanan sempurna lainnya adalah telur. Dan tahukah Anda mengapa kita cegukan bila makan cabai? Diafragma adalah sekat rongga antara dada dan perut. Di bawah paru-paru, cegukan adalah suara yang ditimbulkan oleh getaran diafragma ketika lambung membesar. Cegukan bisa disebabkan oleh makanan pedas atau panas yang dimakan bersamaan dengan waktu bernapas. Cara menghentikannya adalah dengan cara menahan nafas atau dikagetkan, bisa juga dengan air es atau menghirup karbon dioksida di dalam plastik yang sudah ditiup. Baru saja Anda ikuti sekilas info ringan untuk Anda.

0: Rasika FM.
1: Pak, beli garam.
2: Ini Bu.
1: Terima kasih Pak. Maaf, ini kok bukan garam beriodium?
2: Apa bedanya toh Bu? Kan sama aja.
3: Beda dong Pak.
2: Bulurah.
3: Garam beriodium bermanfaat bagi kesehatan. Sedangkan garam yang tidak mengandung iodium hanya memberikan rasa asin saja.
4: Kekurangan yodium bisa berakibat fatal. Pada janin dapat mengakibatkan cacat bawaan baik fisik maupun mental, keguguran, dan lahir mati. Pada anak dan dewasa dapat menyebabkan gondok, pertumbuhan terhambat atau kretin, gangguan mental, dan penurunan kecerdasan.
5: Tuh kan Pak, garam beriodium sangat penting untuk ibu hamil seperti saya.
3: Garam beriodium penting untuk semua keluarga.
4: Kebutuhan yodium dapat dipenuhi dengan mengonsumsi garam beriodium yang memenuhi syarat, yaitu sekurang-kurangnya 30 ppm. Kenali dan pilihlah garam beriodium sebelum membeli dan cek pada label kemasan.
2: Iya deh, sekarang saya jual garam beriodium saja agar masyarakat sehat.
3: Garam beriodium meski saklit, manfaatnya selangit.
6: Pesan ini disampaikan oleh Promosi Kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan.
7: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
8: Baik guru.
7: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
9: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
7: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
8: Aduh, guru.
7: Kamu kenapa?
8: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
9: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: FM. Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Pok, tima idewe, lare wangi rendi mbak.
2: Mbak Siti, pok.
1: Iya, Mbak Siti.
2: Mbak Siti ini loro.
1: Lah, loro apa sih?
2: Loro tumor, mbak.
1: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah, mari.
3: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi Dahes, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
4: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
3: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapat

0: mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
1: Bu, Ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
2: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
1: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
3: Paket.
1: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyo pengantin anyar.
2: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. Tipine yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
1: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyo kiye barange? Aduh.
4: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
1: Nah, iki baru mantap, Bu.
2: Gaspol mana, Pak?
4: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
0: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Coca-Cola cookies enaknya full.
1: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: ...88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Majlis Dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka Haul Kiai Haji Amirin bin Kurdi ke-27 pada hari Jumat malam Sabtu, 14 Agustus 2026 pukul 7:30 malam atau bada sholat isya awal di area Makam Mbah Wali Jenggot dan Kiai Haji Amirin, Jalan Pelita 3 Gang Kiai Haji Amirin Jenggot, Kota Pekalongan.
2: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
3: Rasika Pekalongan.

0: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.
1: Jam 10 pagi. Waktu di Rasika.
0: Inilah sekilas info ringan untuk Anda. Tahukah Anda? Tahukah Anda bahwa dengan gaya yang sama, apabila kita melempar ke arah barat, maka lemparan kita akan lebih jauh jatuhnya daripada apabila kita melempar ke arah timur karena pengaruh rotasi bumi. Dalam hal ini, hal-hal pengganggu lainnya diasumsikan tidak ada. Tahukah Anda bahwa babi tidak bisa berkeringat karena tidak mempunyai kelenjar keringat di tubuhnya. Karena itu, babi mendinginkan tubuhnya dengan cara mandi di lumpur. Tahukah Anda bahwa sidik jari manusia sudah mulai terbentuk sejak manusia itu masih janin 3 bulan? Dan tahukah Anda bahwa dalam setetes air terdapat lebih dari 50 juta bakteri? Tahukah Anda bahwa sebatang coklat dapat menyebabkan seekor anjing terbunuh karena langsung mempengaruhi jantung dan susunan sarafnya? Baru saja Anda ikuti sekilas info ringan untuk Anda. Tahukah Anda?
2: Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika untuk kita semua.

0: Deretan lagu-lagu rock siap hadir untuk kamu. Alunan musik cadas selama 2 jam siap membakar semangat kamu. Inilah Rock Corner. Jagonya musik rock ada di sini. Rock Corner.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 88.9 FM, Rasika Pekalongan untuk kita semua. Selamat pagi, kawan Rock Corner. Apa kabarnya di hari Minggu yang penuh semangat ini? Selama 2 jam ke depan, kita akan membuktikan satu hal. Musik rock tidak pernah memilih siapa yang boleh berdiri di atas panggung. Rock hanya memilih mereka yang punya keberanian, karakter, dan semangat untuk berkata, inilah diri saya. Oke, kalau kita bicara tentang sejarah rock, nama-nama seperti Jimi Hendrix atau juga Freddie Mercury atau Bon Jovi memang sering lebih dulu muncul ya. Tetapi di balik sejarah itu ada perempuan luar biasa yang ikut mengubah arah musik rock dunia. Mereka hadir di saat industri musik masih didominasi laki-laki. Mereka tidak meminta tempat. Mereka merebutnya dengan suara yang kuat, menampilkan keberanian dan karya yang bertahan puluhan tahun. Oke. Bersama saya, Bagus AA, hari ini kita akan bertemu John Jett, Heart, terus juga Lita Ford, dan masih banyak lagi, Evanescence, Paramore, Within Temptation, Nightwish, dan Roxette nanti yang terakhir. Mereka datang dari generasi yang berbeda, membawa warna musik yang berbeda, tetapi memiliki satu kesamaan. Mereka membuktikan bahwa rock tidak mengenal batas gender. Dan rasanya, tidak ada lagu yang lebih pantas membuka perjalanan kita pagi hari ini selain sebuah anthem yang sudah menjadi simbol kebebasan musik rock. Ayo, naikkan volume radionya. Ini dia, John Jett and Blackheart. I love rock and roll.

Nah, itu dia kawan, lagu yang mungkin sudah sangat akrab di telinga kita. I Love Rock and Roll. Memang identik dengan John Jett ya, meskipun sebenarnya lagu ini pertama kali direkam oleh band Inggris The Arrow. Namun ketika John Jett membawakannya pada tahun 1981, lagu tersebut berubah menjadi salah satu anthem terbesar dalam sejarah rock. John Jett sering dijuluki The Queen of Rock and Roll. Julukan itu bukan muncul begitu saja ya. Sebelum sukses sebagai solois, ia sudah membuat gebrakan bersama The Runaways, band rock perempuan yang berani tampil keras di era ketika dunia rock masih didominasi laki-laki. Dan yang menarik, John Jett pernah ditolak oleh banyak perusahaan rekaman. Bukannya menyerah, ia justru mendirikan label rekamannya sendiri. Gila kan? Keputusan itu menjadi bukti bahwa keyakinan pada karya kadang lebih penting daripada menunggu pengakuan orang lain. Dan menurut saya, John Jett mengajarkan bahwa kesuksesan bukan selalu datang karena pintu dibukakan. Kadang kita harus berani membuat pintu sendiri. Ya, ke tukang kayu. Ke tukang kayu. Oke, sekarang kita bergeser ke band yang memperlihatkan bahwa kelembutan dan kekuatan bisa berjalan berdampingan. Dua bersaudara yang menjadi ikon rock Amerika, Hurt Alone.

0: Ràssica FM.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, Guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, Guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
3: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.

0: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories, sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner, sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
1: Rasika Pekalongan.
0: Rock Corner.

Kawan Rock Corner, barusan kita mendengarkan Kiss Me Deadly dari Litofort. Kalau John Jett dikenal sebagai ikon pemberontakan dalam rock, ya, maka Litofort membuktikan bahwa seorang perempuan juga bisa berdiri di depan panggung dengan gitar listrik di tangan dan menjadi pusat perhatian. Lita memulai karirnya bersama The Runaways sebelum sukses sebagai solois. Di era 80-an, ketika gitar hero identik dengan nama-nama pria, Lita Ford tampil percaya diri dengan permainan gitar yang solid dan penampilan panggung yang penuh energi. Era itu memang menjadi masa ketika banyak lady rocker mulai menunjukkan bahwa mereka bukan sekedar vokalis. Mereka adalah musisi yang memahami instrumen, menulis lagu, dan membangun identitas musiknya sendiri. Dan menurut saya, itulah yang membuat mereka tetap dikenang sampai sekarang. Mereka tidak mencoba menjadi versi perempuan dari musisi pria. Mereka justru membangun karakter yang benar-benar unik. Oke, berikutnya kita akan bertemu salah satu band perempuan paling sukses di era glam metal dengan harmonisasi vokal yang kuat

0: Rasika FM.
1: Kok tima edewe lare wangi rendi mbak?
2: Mbak Siti pok?
1: Iya mbak Siti.
2: Mbak Siti ini loro.
1: Lah loro apa sih?
2: Loro tumor mbak.
1: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
3: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursih DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
4: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
3: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedumuni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
5: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
6: Lah, kejutan apa, pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, pak.
5: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
7: Paket.
5: Nah, iki, bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar.
6: Aduh pak, nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV ini yo gambari ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih pak?
5: Loh, lho piye to ki? Jare promo, kok metune koyo kiye barangnya. Aduh.
8: Mangkane pak, bu, yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
5: Nah, iki baru mantap, bu.
6: Gaspol mana, pak?
8: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
0: 88,9 FM Rasika Pekalongan.
9: Raw Corner

Masih bersama saya Bagus AA di Rock Corner. Jagonya musik rock ada di sini dari 88.9 FM, Rasika Pekalongan untuk kita semua. Kawan Rock Corner, barusan kita mendengarkan Metal Queen dari Lee Aron. Kalau kita kembali ke awal tahun 80-an, dunia heavy metal dan hard rock masih sangat identik dengan musisi pria. Karena itu ketika Lee Aron muncul dengan lagu berjudul Metal Queen, banyak orang menganggapnya sebagai sebuah pernyataan. Menariknya, Lee Aron ini pernah mengatakan bahwa ia sebenarnya tidak pernah secara serius menyebut dirinya Ratu Metal. Tetapi publik dan media kemudian melekatkan julukan itu kepadanya karena keberaniannya tampil di genre yang saat itu sangat maskulin. Disinilah menariknya sejarah musik rock. Kadang seorang musisi tidak hanya membawa lagu tetapi juga membawa simbol perubahan. Dan kehadiran Lee Aron membantu membuka pandangan bahwa perempuan juga bisa tampil garang, percaya diri dan berwibawa di atas panggung hard rock tanpa harus kehilangan identitasnya. Menurut saya, salah satu kekuatan terbesar musik adalah kemampuannya mengubah cara pandang masyarakat. Dan para lady rocker seperti Lee Aron ini menjadi bagian penting dari perubahan itu. Nah, kalau Lee Aron dijuluki Metal Queen dari Kanada, berikutnya kita akan bertemu sosok yang sering disebut sebagai Queen of Metal dari Jerman. Dengan suara khas dan karisma panggung yang luar biasa, ini dia Doro, All We Are.

0: Clásica FM.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, Guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, Guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
3: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
4: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore, waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
0: Rasika Pekalongan.
5: Rock Corner.

Rock Corner, jagonya musik rock, ada di sini bersama saya, Bagus AA dari Rasika FM. Kawan Rock Corner, barusan kita mendengarkan Cherry Bomb dari The Runaways. Kalau kita tadi membahas John Jett dan Lita Ford secara terpisah, sekarang kita kembali ke tempat semuanya bermula. The Runaways. Band ini dibentuk pada pertengahan tahun 70-an dan dianggap sebagai salah satu band rock perempuan paling berpengaruh dalam sejarah. Meskipun usia mereka sebagai band tidak terlalu panjang, tapi pengaruhnya sangat besar. Bayangkan saja pada masa itu masih jarang ada grup perempuan yang memainkan musik rock dengan energi yang sekeras ini. Mereka membuka jalan bagi banyak musisi perempuan yang datang setelahnya. Dan John Jett serta Lita Ford memang menjadi nama yang paling terkenal dari The Runaways. Tetapi warisan terbesar band ini bukan hanya melahirkan bintang-bintang rock. Mereka membuktikan bahwa perempuan bisa menjadi bagian penting dalam perkembangan musik rock modern. Menurut saya, tanpa keberanian band seperti The Runaways ini, mungkin jalan menuju generasi berikutnya tidak akan semulus yang kita lihat sekarang. Dan berbicara tentang generasi berikutnya, kini kita akan menuju era yang lebih modern, era ketika vokalis perempuan tidak hanya memimpin band hard rock, tetapi juga menjadi salah satu figur paling kuat dalam rock abad ke-21. Ini dia, Hellstorm, I Miss the Misery.

0: Rasika FM.
1: Pak, beli garam.
2: Ini, Bu.
1: Terima kasih, Pak. Maaf, ini kok bukan garam beriodium?
2: Apa bedanya, toh, Bu? Kan sama aja.
3: Beda dong, Pak.
1: Bulurah.
3: Garam beriodium bermanfaat bagi kesehatan. Sedangkan garam yang tidak mengandung iodium hanya memberikan rasa asin saja.
4: Kekurangan iodium bisa berakibat fatal. Pada janin dapat mengakibatkan cacat bawaan baik fisik maupun mental, keguguran, dan lahir mati. Pada anak dan dewasa dapat menyebabkan gondok, pertumbuhan terhambat atau kretin, gangguan mental, dan penurunan kecerdasan.
5: Tuh kan, Pak, garam beriodium sangat penting untuk ibu hamil seperti saya.
3: Garam beriodium penting untuk semua keluarga.
4: Kebutuhan iodium dapat dipenuhi dengan mengonsumsi garam beriodium yang memenuhi syarat, yaitu sekurang-kurangnya 30 ppm. Kenali dan pilihlah garam beriodium sebelum membeli dan cek pada label kemasan.
2: Iya deh, sekarang saya jual garam beriodium saja agar masyarakat sehat.
3: Garam beriodium meski sakrit, manfaatnya selangit.
6: Pesan ini disampaikan oleh Promosi Kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan.
7: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
8: Baik, Guru.
7: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
9: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
7: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
8: Aduh, Guru.
7: Kamu kenapa?
8: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
9: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
6: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
0: 88.9 FM, Rasika Pekalongan.
10: Rock, Rock Corner, Corner.

Kawan Rock Corner, barusan kita mendengarkan lagu yang menjadi salah satu tonggak rock modern, Bring Me To Life dari Evanescence. Ketika lagu ini dirilis pada tahun 2003, dunia rock sedang mengalami perubahan. Nu metal, alternative rock, dan gothic rock mulai mendapat tempat di hati pendengar. Di tengah arus itu muncul Emily. Dengan suara yang berbeda, vokalnya tidak hanya kuat tetapi juga memiliki nuansa klasik dan emosional yang jarang ditemukan di musik rock saat itu. Salah satu kekuatan Evanescence adalah keberaniannya memadukan distorsi gitar, dentuman drum, suara piano, hingga sentuhan orkestra dalam satu lagu. Perpaduan itulah yang membuat musik mereka terdengar megah sekaligus emosional. Menurut saya, Emily membuktikan bahwa kekuatan seorang vokalis rock bukan selalu diukur dari seberapa keras ia bernyanyi, tetapi dari kemampuannya menyampaikan emosi. Itu yang paling penting. Ketika teknik dan perasaan bertemu, nah, disitulah lahir lagu-lagu yang mampu bertahan melampaui zamannya. Dan sekarang kita akan menuju ke sosok yang membawa semangat baru bagi generasi muda. Dengan energi panggung yang luar biasa, karakter vokal yang khas, ia menjadi inspirasi bagi banyak musisi perempuan di era 2000-an. Ini dia Paramore, Misery Business.

0: Rasika FM.
1: Pok, tima idewe, lare wangi rendi mbak.
2: Mbak Siti, pok.
1: Iya, Mbak Siti.
2: Mbak Siti ini loro.
1: Lah, loro apa sih?
2: Loro tumor, mbak.
1: Waduh, lah mbok nyaca, ikhtiar nombo, ring pengobatan duni. Insya Allah, mari.
3: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
4: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
3: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedumuni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
5: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
6: Lah, kejutan apa, pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, pak.
5: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
7: Paket.
5: Nah, iki, bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar.
6: Aduh, pak, nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV ini yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, pak?
5: Loh, lho piye to ki? Jare promo, kok metune koyo kiye barange. Aduh.
8: Mangkane, pak, bu, yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
5: Nah, iki baru mantap, bu.
6: Gaspol mana, pak?
8: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
0: 88,9 FM Rasika Pekalongan.
9: Raw Corner

Stand My Ground dari Within Temptation. Kalau Emily membawa nuansa gothic rock yang emosional, maka Sharon dan Adele bersama Within Temptation menghadirkan sesuatu yang lebih megah. Musik mereka memadukan rock dengan orkestra, paduan suara, dan atmosfer sinematik yang membuat setiap lagu terdengar seperti soundtrack sebuah film epic. Menariknya, perkembangan musik

Rock selalu dipengaruhi oleh keberanian untuk bereksperimen. Dulu, rock hanya dikenal dengan gitar, bass, dan drum. Tetapi band-band seperti Within Temptation ini membuktikan bahwa orkestra, instrumen klasik, bahkan elemen musik film bisa berpadu tanpa menghilangkan jiwa rock itu sendiri. Itulah sebabnya musik rock terus bertahan dari generasi ke generasi. Ia tidak berhenti berkembang, ia terus membuka ruang bagi ide-ide baru tanpa melupakan akarnya. Menurut saya, itulah ciri musik yang benar-benar hidup. Musik yang hebat bukan takut berubah, tetapi mampu berkembang tanpa kehilangan identitasnya. Oke, sekarang kita menuju ke salah satu band symphonic metal paling berpengaruh di dunia. Lagu berikut ini menghadirkan perpaduan melodi yang indah, aransemen yang megah, dan vokal yang membawa kita seperti masuk ke dunia fantasi. Inilah Nightwish Nemo.

0: Klasika FM.
1: Majlis Dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka Haul Kiai Haji Amirin bin Kurdi ke-27 pada hari Jumat malam Sabtu, 14 Agustus 2026 pukul 7:30 malam atau bada sholat isya awal di area Makam Mbah Wali Jenggot dan Kiai Haji Amirin, Jalan Pelita 3 Gang Kiai Haji Amirin Jenggot, Kota Pekalongan.
2: Murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
3: Baik, Guru.
2: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
4: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
2: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
3: Aduh, Guru.
2: Kamu kenapa?
3: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.

0: Cookies, enaknya full.
1: 88,9 FM Rasika Pekalongan.
2: Raw Corner.

Okay, kawan Rock Corner, barusan kita menikmati Heavenous dari The Pretty Reckless. Band ini dipimpin oleh Taylor Momsen, yang mungkin banyak orang kenal lebih dulu sebagai aktris ya. Tetapi ketika memilih jalur musik, ia membuktikan bahwa dirinya bukan sekedar nama besar dari dunia hiburan. Bersama The Pretty Reckless, Taylor menghadirkan warna hard rock modern yang jujur dan berani serta penuh energi. Dan gak terasa, 2 jam sudah kita habiskan bersama dalam perjalanan menyusuri kisah para perempuan yang luar biasa yang ikut membentuk sejarah musik rock dunia. Semoga siang hari ini kita tidak hanya menikmati lagu-lagu yang hebat, tetapi juga semakin memahami bahwa perkembangan musik selalu lahir dari keberanian orang-orang yang berani membuka jalan baru. Karena pada akhirnya, rock bukan tentang siapa yang keras. Rock adalah tentang keberanian untuk bersuara, keberanian untuk berkarya, dan keberanian untuk menjadi diri sendiri. Terima kasih untuk kebersamaan kamu mulai pukul 10 hingga jam 12 siang ini. Dan akhirnya kita akan menutup perjalanan siang hari ini di Rock Corner bersama sebuah lagu yang menjadi simbol kepercayaan diri, energi positif, dan semangat untuk tampil apa adanya. Lagu yang sampai hari ini masih terdengar segar setiap kali diputar dari duet legendaris asal Swedia, Roxette, dengan lagunya The Look. Keep on rocking and remember, rock never dies. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Landung Sari Kota Pekalongan setiap Rabu malam Kamis pukul 8 malam. Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Al-Jihad Watu Salam Buaran Pekalongan setiap hari Jumat jam 4 sore. Majelis Dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka Haul Kiai Haji Amirin bin Kurdi ke-27 pada hari Jumat malam Sabtu 14 Agustus 2026 pukul 7:30 malam atau bada sholat isya awal di area Makam Mbah Wali Jenggot dan Kiai Haji Amirin, Jalan Pelita 3 Gang Kiai Haji Amirin Jenggot, Kota Pekalongan. Majlis Dzikir Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Majlis Ahad Kedua, pada hari Ahad Pagi, 23 Agustus 2026, pukul 7 pagi sampai dengan selesai, di Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah, Jalan Kedinding Lor 99, Surabaya. ...88,9 FM.

0: Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika untuk kita semua.
1: Sering terlihat seseorang yang berwudu dengan tergesa-gesa sehingga wudunya kurang sempurna. Padahal kata Rasulullah, sempurnanya wudu akan menghapuskan dosa-dosa kita. Dalam riwayat Malik, Nasa'i, Ibnu Majah dan Hakim, Rasulullah bersabda, "Bila seorang hamba berwudu lalu berkumur-kumur, keluarlah dosa-dosa dari mulutnya. Jika ia membersihkan hidung, dosa-dosanya akan keluar dari hidungnya. Tatkala ia membasuh muka, dosa-dosanya akan keluar dari mukanya hingga dari bawah pinggir kelopak matanya. Jika ia membasuh kedua tangan, dosa-dosanya akan turut keluar sampai-sampai dari bawah kukunya. Jika ia menyapu kepala, dosa-dosanya akan keluar dari kepala, bahkan dari kedua telinganya. Demikian pula, jika ia membasuh kedua kaki, keluarlah dosa-dosanya dari dua kaki itu, bahkan dari bawah kuku jari-jari kakinya."

celu baru mayit mau bakal ngomong arsyidna. Rahimakallah. Muga-muga kon diwelasi karo Gusti Allah. Tolong aku iki tuntunan. Nah niki. Aku iki ajaan talkinono. Ing dalam aku bakal ngadepi malaikat mungkar nakir. Lajeng ing mriku hadis dipun dawuhaken omongono ngini, uzkur ma kharajta alaihi minad dunya syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa annaka radita billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa bil qur'ani imama. Dipun elingaken, ayo ilingo waktu kon metu sangka dunya iki mlebu menyang alam barzah, sing kon ilingi penyaksianmu apa? Nyakseni la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Langkon ilingo penyaksianmu nyakseni apa? Ridhomu atimu Gusti Allah minongko pangeranmu, agomo Islam minongko agamamu, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam minongko nabimu, lan Quran minongko imammu. Lajeng terus pundi? Terusipun hadis. Fa inna munkaran wa nakira yata'akhkhar kullu wahidin minhuma wa yaqul intalik bina ma yu'iduna inda hadha. Malaikat mungkar nakir saling dawuh dateng kancanipun, wis ayo wis kene ngalih wae budal wae wis wis gak ana perlune kene lungguh ana kene ape nakoni macem-macem wis gak ana perlune. Merga apa? Mayit iki wis diuruki hujahe. Malah ingkang ajaib terusipun hadis niku napa? Wa yakunallahu hajijan duna. Allah subhanahu napa? Dipun dadosaken minangka piyambakipun ingkang membela mayit kolowau. Lajeng sahabat matur dhateng Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, fa illam ta'rif ummah ya Rasulullah kados pundi yansibuhu ila ummihi Hawa. Para rawuh wonten ing menika dawuh kawula saged dipunparingi pengertosan wonten ing menika dawuh tigang perkawis. Ingkang nomel setunggal inggih menika Allah subhanahu wa ta'ala langsung minangka ingkang membela dhateng kewontenanipun mayit kala wau, ngantos malaikat mungkar nakir boten kersa nenggo malih dhateng mayit kala wau. Ingkang nomor kalih saged dipun pundhut wonten ing hadis kala wau inggih menika
bilih kewontenan kawulan panjenengan menika napa. Panci tiyang ingkang kathah supinipun. Pancen tiyang ingkang kathah sembrononipun.

Demikian tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi radhiyallahu an, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Dapat Anda dengarkan Mutiara Hikmah setiap hari hanya di Radio Rasika Pekalongan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Landung Sari Kota Pekalongan setiap Rabu malam Kamis pukul 8 malam. Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Al-Jihad Watusalam Buaran Pekalongan setiap hari Jumat jam 4 sore. Majelis Dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka Haul Kiai Haji Amirin bin Kurdi ke-27 pada hari Jumat malam Sabtu 14 Agustus 2026 pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal di area Makam Mbah Wali Jenggot dan Kiai Haji Amirin, Jalan Pelita 3 Gang Kiai Haji Amirin Jenggot, Kota Pekalongan. Majlis Dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Majlis Ahad kedua, pada hari Ahad pagi, 23 Agustus 2026, pukul 7 pagi sampai dengan selesai, di Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah, Jalan Kedinding Lor 99, Surabaya. Majlis Dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Majlis Paingan, pada hari Jumat malam Sabtu, 28 Agustus 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal, di Masjid Al-Jihad Watusalam, Gang 1 depan pabrik Pajitek Buaran Kabupaten Pekalongan.
1: 88,9 FM, Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Kok timah dhewe lare wangi rendi Mbak?
2: Mbak Siti po?
1: Iya Mbak Siti.
2: Mbak Siti ne loro.
1: Lah loro apa sih?
2: Loro tumor Mbak.
1: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
3: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
4: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
3: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedumuni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
5: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan, kejutan romantis.
6: Lah kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
5: Sesuatu pokoke, aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
7: Paket.
5: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV ben turune koyo pengantin anyar.
6: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
5: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyo kiye barange? Aduh.
8: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
5: Nah, iki baru mantap, Bu.
6: Gaspol mana, Pak?
8: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
0: 88,9 FM Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.

0: Rasika FM.
1: Pok, timah idewe, lare wangi rendi mbak.
2: Mbak Siti, pok.
1: Iya, Mbak Siti.
2: Mbak Siti ini loro.
1: Lah, loro apa sih?
2: Loro tumor, mbak.
1: Waduh, lah mbok nyaca, ikhtiar nombo, ring pengobatan duni. Insya Allah, mari.
3: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nur Sidhaes, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
4: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
3: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedumuni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
0: 88,9 FM Rasika Pekalongan.
5: Jam 1 siang, waktu di Rasika.
0: Inilah sekilas info ringan untuk Anda. Tahukah Anda? Tahukah Anda bahwa dengan gaya yang sama, apabila kita melempar ke arah barat, maka lemparan kita akan lebih jauh jatuhnya daripada apabila kita melempar ke arah timur karena pengaruh rotasi bumi. Dalam hal ini, hal-hal pengganggu lainnya diasumsikan tidak ada. Tahukah Anda bahwa babi tidak bisa berkeringat karena tidak mempunyai kelenjar keringat di tubuhnya. Karena itu, babi mendinginkan tubuhnya dengan cara mandi di lumpur. Tahukah Anda bahwa sidik jari manusia sudah mulai terbentuk sejak manusia itu masih janin 3 bulan? Dan tahukah Anda bahwa dalam setetes air terdapat lebih dari 50 juta bakteri? Tahukah Anda bahwa sebatang coklat dapat menyebabkan seekor anjing terbunuh karena langsung mempengaruhi jantung dan susunan sarafnya? Baru saja Anda ikuti sekilas info ringan untuk Anda.

0: Rasika FM.
1: Saya terima nikahnya Catherine binti Kartolo dengan mas kawin.
2: Dek, ini disebut enggak?
3: Iya mas, sebut aja.
2: Oke.
1: Saya terima nikahnya Catherine binti Kartolo dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan Bio 7 dibayar tunai.
4: Gimana saksi?
5: Sah!
6: Bio 7 sangat baik dikonsumsi untuk membantu memelihara dan menjaga daya tahan tubuh. Bio 7 jamu tetes yang terbuat dari herbal dan rempah pilihan asli Indonesia yang diproses secara fermentasi dengan teknologi terbaru sehingga menghasilkan cairan yang berkhasiat. Minum Bio 7 tiap hari dapat membantu menjaga dan memelihara daya tahan tubuh serta mempercepat proses penyembuhan penyakit Anda. Bio 7 bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini. Bio 7, double formula, double khasiatnya. Baca aturan pakai.
7: Bio 7 bisa Anda dapatkan di Studio Rasika FM, Jalan Maijenes Parman 79 Wiradesa Pekalongan, atau di Gerai Sehat Bio Abseris Dila di Pekajangan Gang 3 Nomor 2, belakang kantor Kelurahan Pekajangan Kedungwuni Pekalongan. Gratis cek kesehatan organ tubuh dan konsultasi produk. Untuk informasi dan layanan pesan antar hubungi 081 666 7222.

0: Bio 7, dobel formula, dobel khasiatnya. Bio 7.
1: Assalamualaikum Bu Kalis.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bu, ngapunten dari Tangkal, jenengan Toampak Soehar niki umur berapa jenengan?
2: Umur 53.
1: 53 tahun, tansil tampak sehat, suaranya kenceng. Alamat panjenengan pundi Bu niki?
2: Alamat kula Kedung Dawa, Desa Bendoago, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek.
1: Bu, sebelumnya jenengan gadah keluhan nopo?
2: Sebelumnya saya punya keluhan kadar gula saya tinggi, Mas, sampai 500. Terus kira-kira ada 2 tahunan. Terus sekarang ini saya minum Bio 7, alhamdulillah sampai sekarang kadar gula saya 158.
1: Alhamdulillah nggih.
2: Amin, alhamdulillah.
1: Jenengan telas pinten botol sampai sekarang?
2: Telas kira-kira 5-6 botol.
1: 5-6 botol, ngeten jenengan dengan ikhtiar minum Bio 7 sampai 5-6 botol akhirnya mendapatkan kesembuhan karena kemurahan Gusti Allah tentunya Bu
2: nggih.
1: Terus cara minum jenengan seperti apa Bu?
2: Cara minum saya teteskan di sendok, Mas.
1: Teteskan di sendok. Pinten tetes?
2: Antara 10 sampai 15 tetes.
1: Sehari berapa kali?
2: Saya minum 2 kali.
1: 2 kali.
2: Pagi sama sore,
1: iya. 10 kadang-kadang 15 ngoten
2: nggih.
1: Diminumkan di atas sendok baru diminum ngoten
2: nggih.
1: Baru dikasih air ngoten nggih. Cara yang berbeda sing penting waras
2: nggih.
1: Carane padahal anjurane bisa di bawah lidah ataupun di dalam air tapi nyen kan ning batas sendok dulu tapi mboten masalah buktine ya pangkah waras kan ngoten nggih.
2: Alhamdulillah nggih. Terus saya mendengar Bio 7 dari radio, terus akhirnya saya beli nyoba pertamanya kok sembuh-sembuh terus akhirnya aku terus beli di sini.
1: Berarti sampai hari ini sudah yakin sangat sehat Bu nggih?
2: Alhamdulillah kadar gula saya 158.
1: Ya. Sampun turun banget nggih dan awake sehat ngeten
2: nggih. Alhamdulillah nggih.
1: Bu, bila panjenengan mboten keberatan karena jenengan sudah merasakan kesembuhan nggih. Mungkin bisa berbagi ke teman atau saudara. Monggo seperti apa?
2: Nggih. Sugeng siang dulur-dulur, monggo engkang nandang gerah nopo kemawon, enggal-enggal munjuk Bio 7 waras juga sekados kula. Nanti kan tetap pak.
1: Nggih, alhamdulillah, nggih Bu nggih. Matur nuwun Bu Kalis.
3: Digoda. Digoyang dangdut Rasiga.
4: Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat. Bersama Bio 7.

0: Klassika FM.
1: Halo, assalamualaikum. Saat ini saya berada di salah satu kediaman konsumen setia Cemotetes Blue Seven. Langsung aja kita sapa beliaunya. Assalamualaikum, Ibu.
2: Waalaikumsalam, Mbak.
1: Dengan Ibu siapa ini?
2: Ibu Siti Nurbaya.
1: Ibu Siti Nurbaya, alamatnya di mana?
2: Beranggan, Kecamatan Tilweh, ya.
1: Masuk Kabupaten Kediri, ya?
2: Iya.

0: Bio 7, dobel formula, dobel khasiatnya. Bio 7.
1: Digoda, digoyang dangdut Rasika.
2: Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full, hidup sehat bersama Bio 7.

0: Rasika FM.
1: Selamat pagi, Ibu.
2: Bapak. Bapak sekarang sudah kelihatan lebih seger loh, lebih sehat.
1: Iyalah, kan minum Bio 7, gula darah serta kolesterol Bapak kan sudah normal kembali.
2: Iya.
1: Loh, Ibu kok sudah minum kopi lagi?
2: Oh, jangan khawatir, Bapak. Karena rajin minum Bio 7, makanya mah kronis Ibu sekarang sudah sembuh.
1: Oh.
2: Tuh, Bapak, coba lihat. Kakek kan juga sudah sembuh.
1: Iya,
2: udah
1: ya,
2: sehat kan? Darah tinggi dan stroke-nya kakek juga sudah sembuh karena rajin minum Bio 7.
0: Memang benar, Bio 7 dari Bioactiva Series, double formula, double khasiatnya. Jamu tetes herbal dari rempah terbaik Nusantara seperti daun sirsak, kulit manggis, jintan, akar pinang, kayu manis dan lain-lain. Kandungan senyawa aktif yang berkhasiat obat, enzim dan prebiotik yang mengandung antioksidan tinggi. Halal, 100% alami tanpa efek samping. Bio 7 herbal sebenarnya bekerja lebih cepat dan tepat memulihkan tubuh Anda.
3: Bio 7 bisa Anda dapatkan di Studio Rasika FM, Jalan Maijene Sparman 79 Wiradesa Pekalongan, atau di Gerai Sehat Bio Upseries Dila di Pekajangan Gang 3 Nomor 2, belakang kantor Kelurahan Pekajangan Kedungwuni Pekalongan. Gratis cek kesehatan organ tubuh dan konsultasi produk. Untuk informasi dan layanan pesan antar hubungi 081 666 7222.

0: Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
1: Selamat siang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, betul dengan Ibu Siti?
1: Iya, betul, saya sendiri. Alamatnya Malasan, Durenan, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Asam urat kira-kira sudah 1 tahun, tapi saya periksa ke dokter, terus belum tahu kan dulu ada Bio7. Ya, ini langsunglah saya langsung sembuh. Penyakit sudah 1 tahun, tapi saya mengkonsumsi Bio7 2 bulan ya. 2 botol ini, Mas. Ya, alhamdulillah ini atas pertolongan Bio7, saya ini berangsur-angsur sembuh.
0: Nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Abseris. Salam sehat bersama produk-produk Abseris dari PT Unimax Power.
3: Saya Lula Kamal, dapatkan Bio7 di seluruh apotek dan toko obat terdekat di daerah Anda. Bio7, obat herbal tetes pilihan keluarga Indonesia.
4: Yang dipersembahkan oleh Bio7. 2 jam full, hidup sehat bersama Bio7.

0: Rasika FM.
1: Double formula, double khasiatnya. Bio 7.
2: Assalamualaikum, Budalmi.
3: Waalaikumsalam, Mas Mabilang Berkas.
2: Terus nggih, jenengan Budalmi?
3: Terus.
2: Oh nggih. Budalmi panjenengan usia pinten?
3: Sampun 61, Mbak.
2: 61 tahun, alhamdulillah di saat usia 61 tahun jenengan tampak sehat hari ini nggih. Sangat sehat nggih. Alamat jenengan niki mana, Bu?
3: Karangrejo RT 6 RW 2 Kabupaten Trenggalek, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek.
2: Nggih. Terus panjenengan leres keluhan jenengan niku adalah infeksi saluran kencing ngaten, Bu?
3: Leres.
2: Nggih. Sampun diderita berapa lama?
3: Sampun 3 tahun.
2: 3 tahun menderita infeksi saluran kencing. Ngaten nggih. Tentunya selama 3 tahun jenengan mengalami sakit infeksi tersebut, tentunya jenengan sudah berusaha berobat ke medis atau kemana ngeten, Bu?
3: Nggih, sampun.
2: Sampun nggih. Ngaten. Terus panjenengan tiba-tiba kok memilih Bio 7. Niku critane pripun?
3: Critanipun anu mirengaken wonten radio langsung kula copi sendal paket kali paket tigang paket sambung wonten perubahan wonten kesembuhan wonten ringan pun wonten kimat-kimat pade kata non bisa misi pulang yang tetap konsumsi.
2: Oh ngatan berarti jenengan merasakan kesembuhan di botol pertama, kedua, ketiga, gih. Botol ketiga merasakan kesembuhan terus dilanjut sampai saat ini. Dan saat ini pun merasakan sehat.
3: Sehat.
2: Pun boten kumat-kumat malih. Alhamdulillah, gih pun gih. Karena kaulasan dan saking Gusti Allah dapat kesembuhan lewat Bio 7 tentunya ngeten nggih. Nggih pun ngeten mugi-mugi tetap sehat nggih pun nggih.
3: Nggih.
2: Terus dengan cara konsumsinya saat itu berapa tetes dalam satu hari?
3: Waktu pertama itu 15 tetes sedinten tingkali. Terus saat mangke kagem lawan itu kesehatan mawon masa tetes itu sedinten namun sedinten.
2: Oh, ngeten. Berarti awalnya saat sakit itu 15 tetes 2 kali sehari. Saat niki karena pun untuk menjaga stamina mawon jenengan menggunakannya 5 tetes sekali. Kinten-kinten pun kelas pinten botol?
3: Wadah. Rumiyen niku kula lempakne niku kan 15 botol.
2: 15 botol.
3: Sakniki diumpamaken kula cucar.
2: Nggih. Terus sampai sakniki penting panggah sehat ngeten nggih. Wis duwit kena digoleki gitu. Sing penting awake sehat. Ngeten nggih. Nggih. Terus jenengan sak menika pun rasakan sehat bener Bu nggih?
3: Sehat.
2: Alhamdulillah sehat. Lek ngoten bilih mboten keberatan, mbok menawi jenengan kersa berbagi pengalaman tersebut ke dulur-dulur, tetangga, mungkin anten sing kawan kasus jenengan saged bermanfaat. Pripun? Monggo.
3: Nggih. Nggih, dinten-dinten kula sedayan menawi wonten keluhan sakit-sakit, sakit napa kemawon inggal-inggal tumbas Bio 7 supados inggal-inggal saras sakit pun.
2: Nggih, matur nuwun nggih Bu Darmi.

0: dobel perma, dobel khasiatnya. Bio 7.
1: Digoda. Digoyang dangdut Rasika.
2: Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.

Semua ini harus berlalu. Duka yang selalu mencabik hatiku. Kudambakan cinta untuk menjelmakan duka cita menjadi sukacita. Putus asa menjadi kebahagiaan. Keterpencilan menjadi surga. Kurindukan cinta untuk mengembalikan hidup pada diri pribadiku. Serta kurindukan cinta untuk mengembalikan cahaya pada mataku yang selama ini telah

0: Rasika FM.
1: Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
2: Kulo Abdul Wahid, Karanganyar Kalibendo Pasirian, sekarang 42. Pekerjaan di rumah produksi kerupuk.
3: Pak Wahid, itu boleh diceritakan sedikit, Pak? Riwayat sakit itu seperti apa?
2: Dulunya itu ya kayak kesemutan, geringgingan-geringgingan gitu loh. Ya. Terus hampir sekitar 4 bulanan di atas pantat ini terasa karau berdiri, itu ada semut, kayak kesemutan gitu. Berdiri sekitar setengah jam gitu nggak kuat udah. Dari situ saya mengalami penyakit itu atau rasa sakit itu, kemudian pergi ke puskesmas. Katanya enggak apa-apa, cuman urat saja, dan dikasih obat, enggak ada perubahan sama sekali. Dan saya setiap harinya itu kerja sambil dengar radio. Di situ kok dengar ada produk yang sangat menarik, ceritanya itu kok apa adanya, yaitu Bio7. Makanya di situ saya langsung beli produk Bio7, dan alhamdulillah belum sampai separuh ya, alhamdulillah sudah sembuh
3: ya. Boleh tahu sudah berapa lama Pak mengalami sakit seperti itu?
2: Mengalami sakit sekitar 4 bulanan. Berdiri ya kira-kira mulai 15 menit terasa. Mulai 15 menit. Kalau diteruskan ya sakit ya. Alhamdulillah, alhamdulillah sekarang sudah sembuh.
3: Sudah boleh kembali.
2: Sudah boleh kembali.
1: Nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Abseris. Salam sehat bersama produk-produk Abseris. Dapatkan Bio7 di apotek, gerai sehat, dan tempat-tempat bertanda khusus, serta di radio-radio kesayangan Anda.

0: Bio 7. Dobber formula, dobber khasiatnya. Bio 7.
1: Digoda. Digoyang dangdut Rasika.
2: Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.

0: Rasika FM.
1: Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
2: Assalamualaikum, Mbak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saya kali Bapak Sinten ini, Gigi.
3: Kali Pak Karpasir, Desa Nusa Jati, Gunung Bawang, RT 1 RW 2, Kecamatan Sampang.
2: Iya, ngaten nuwun. Sin dicerita napa niku, Mbak?
3: Awalnya sih ceritanya setitan, tapi dangu-dangu dados watu. Watu pun wonten gangsal tahunan lah, pun berobatan pun dimawon. Terus iku paru-parune lagi flek, ngampun pengobatan terapi 9 bulan. Tapi nembe 6 bulan pun boten purun ngrasakaken ngombe obate, betul. Usaha mali ben boten watuk-watuk mawon. Lah terus wonten Bio 7 nyobi sepindah diombekaken tiap niko sinten 3 kali lah. Alhamdulillah wonten perubahane.
2: Ampun pinten botol iki terasnya?
3: Terasnya pun 3 ajeng sekawan iki. Alhamdulillah pun benten perubahane kathah, pun purun maem, purun medal saking kamar. Pokone teng kamar mawon boten purun sosialisasi lah niku nggih. Rasane iki pun saged medal pun nggih, pun purun tenggene putune nggih mlampah-mlampah. Imamnya pun kata alhamdulillah.
2: Nggih, lha sewu yo sono Bapak pinten Mbak nggih?
3: Nggih, kirang langkunge 8 dasoan lah.
2: Nggih, 8 dasoan nggih. Lah niki kagem masyarakat sing tasih ragu-ragu pripun Mbak sarane pun?
3: Nggih, anu ampun sileng nggih, ampun napa nggih? Cobi mawon kali Bio 7 lah. Penyakit napa mawon insyaallah nek niate teng ati niko nyuwun obat make pasrah kali Gusti Allah insyaallah menangi tombo kan.
1: Nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Abseris. Salam sehat bersama produk-produk Abseris dari PT Unimax Power. Dapatkan Bio 7, produk-produk Abseris dari PT Unimax Power di apotek, gerai sehat, dan tempat-tempat bertanda khusus, serta di radio-radio kesayangan Anda. Yeah.

0: dobel formula, dobel khasiatnya. Bio 7.
1: Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
2: Arnorjo, RT 15, Dukuh Temanggung, Desa Winongsari. Asam urat, kolesterol, mah. Ya ada, tetapi ya itu umat lagi. Perisan lagi, umat lagi. Perisan lagi, umat lagi. Ya, ngomongin Bio 7 dari radio. Saya mengusupi Bio 7 sudah 5 botol. Begitu minum Bio 7, saya sudah sembuh semua. Mahnya sudah tidak, umat, kolesterol tidak, lalu nganu asam urat sudah tidak.
1: Nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Abseris. Salam sehat bersama produk-produk Abseris dari PT Unimax Power. Dapatkan Bio 7, produk Abseris dari PT Unimax Power, di apotek, gerai sehat, dan tempat-tempat bertanda khusus, serta di radio-radio kesayangan Anda.
3: Digoda, digoyang dangdut Rasiga,
4: yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.

0: Rasika FM.
1: Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
2: Assalamualaikum Ibu.
3: Waalaikumsalam.
2: Iya, dengan Ibu siapa ini?
3: Sri Nuryani.
2: Ibu Sri Nuryani, bisa diceritakan kepada pemirsa awalnya penjelasan itu punya riwayat apa? Penyakit apa, Bu?
3: Penyakit kista. Ya, terganggu terutama pada waktu menstruasi. Sakit, panas, pegel yang dirasakan sampai kesakitan.
2: Berapa lama penjelasan menderita penyakit kista itu?
3: Udah hampir 3 tahun lebih.
2: Terus sampai sekarang habis berapa botol?
3: Habis 8 botol.
2: Mbak Nuryani, kira-kira botol keberapa penjalan merasakan enaknya, ada efeknya dan enak apa pengaruhnya Biosafe terhadap penyakit kista, Mbak Nuryani?
3: Botol ketiga, ya dikit demi sedikit agak enakan gitu. Terus pas waktu menstruasi juga ringan gitu. Saran saya bagi yang mempunyai penyakit udah menahun atau lama, mari kita minum Biosafe.
1: Nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Abseris. Salam sehat bersama produk-produk Abseris dari PT Unimax Power.
4: Saya Lula Kamal, dapatkan Biosafe di seluruh apotek dan toko obat terdekat di daerah Anda. Biosafe, obat herbal tetes pilihan keluarga Indonesia.

0: double performa, double khasiatnya. Bio 7.
1: Digoda. Digoyang dangdut Rasika.
2: Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.

0: Rasika FM.
1: Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
2: Assalamualaikum Ibu.
3: Waalaikumsalam.
2: Iya, dengan Ibu siapa ini?
3: Sri Nuryani.
2: Ibu Sri Nuryani, bisa diceritakan kepada pemirsa awalnya penjelasan itu punya riwayat apa? Penyakit apa, Bu?
3: Penyakit kista. Ya, terganggu terutama pada waktu menstruasi. Sakit, panas, pegel yang dirasakan sampai kesakitan.
2: Berapa lama penjelasan menderita penyakit kista itu?
3: Udah hampir 3 tahun lebih.
2: Terus sampai sekarang habis berapa botol?
3: Habis 8 botol.
2: Mbak Nuryani, kira-kira botol keberapa penjalan merasakan enaknya, ada efeknya dan enak apa pengaruhnya Biosaven terhadap penyakit kista Mbak Nuryani?
3: Botol ketiga, ya dikit demi sedikit agak enakan gitu. Terus pas waktu menstruasi juga ringan gitu. Saran saya bagi yang mempunyai penyakit udah menahun atau lama, mari kita minum Biosaven.
1: Nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Abseris. Salam sehat bersama produk-produk Abseris dari PT Unimax Power.
4: Saya Lula Kamal, dapatkan Biosaven di seluruh apotek dan toko obat terdekat di daerah Anda. Biosaven, obat herbal tetes pilihan keluarga Indonesia.
5: Hadir Bio7 dari Bioactiva series yang sudah terbukti khasiatnya. New Improved Formula, Double khasiatnya. Bio7, jamu tetes herbal dan rempah terbaik Nusantara seperti daun sirsak, kulit manggis, jinten, akar pinang, kayu manis, dan lain-lain. Dengan kandungan senyawa aktif yang berkhasiat obat, enzim dan prebiotik yang mengandung antioksidan tinggi bekerja dengan 3 cara: memperbaiki, memulihkan, dan memelihara. 100% alami, tanpa efek samping dan halal. Bio7 bekerja lebih cepat, lebih baik memulihkan tubuh Anda. Bio7 herbal sebenarnya. Bio7 bekerja mulai dari tetesan pertama.
6: Digoda, digoyang dangdut Rasika,
7: yang dipersembahkan oleh Bio7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio7.

0: Jam 3 sore, waktu dirasikan.
1: Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika untuk kita semua.
2: Inilah persembahan spesial dari 88.9 FM Rasika Pekalongan. Lagu-lagu kenangan akan hadir selama 2 jam. Inilah Goldies Memories. Magic Taxi
3: Memories. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, halo, halo, hai. Apa kabar kawan Rasika? Ya tentu yang selalu menjadi harapan Yos, Anda semua Yos jumpai sore ini dalam keadaan yang tetap sehat walafiat, tetap punya semangat, dan jangan lupa juga bahagia. Oke, senang sekali di sore hari ini Yos bisa jumpai Anda kembali lewat Goldies Memories. Satu acara yang spesial hadir dengan lagu-lagu lama, ya koleksi lagu Indonesia maupun Barat yang tentu menjadi lagu kenangan kita. Dan terima kasih tentunya untuk kawan Rasika yang sudah beratensi dengan requestnya yang sudah Yos terima cukup banyak juga. Dan nanti ya ditunggu satu-satu bakal Yos baca. Tapi Yos buka dulu untuk jumpa kita lewat Goldies Memory sore ini lewat satu lagu dari Nike Ardila, Bertemu Kembali.

Ya, kawan Rasika, kadang kita memang ya tidak menyadari bahwa kita selaku manusia memang dihinggapi oleh satu perasaan tertentu yang itu wajar atau orang bilang manusiawi ya. Kita kalau selalu bersama, rasanya ya satu saat timbul kebosanan juga ya. Tapi kalau biasanya bersama lantas berpisah, rasanya kangen juga ingin ketemu lagi. Nah makanya, jadi ya kita bisa pandai-pandai saja lah mengatur gimana kira-kira biar ketika kita bareng itu ada kehangatan, kekompakan. Ah, pokoknya ada hal-hal yang bisa dinikmati. Tapi ya tentu ketika kita jauh juga jangan lantas putus begitu saja ya. Mungkin bisa saja kan ya, kalau ada orang dekat atau kita bisa berkomunikasi, berinteraksi lewat ya perangkat-perangkat yang memungkinkan. Ya bersalam-salaman lah, oke. Moga tetap gimana-gimana gitu ya. Yang penting ya prinsip kita saling mendoakan gitu kan. Oke, yang berikut juga lagunya kayaknya pas juga dengan tadi yang Jos sedikit omongkan gitu ya. Hingga Kristi dengan Salam Terindah.

0: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.
1: Saatnya sholat asar. Allah.

0: Majlis Dzikir Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka Haul Kiai Haji Amirin bin Kurdi ke-27 pada hari Jumat malam Sabtu, 14 Agustus 2026 pukul 7:30 malam atau pada sholat isya awal di area Makam Mbah Wali Jenggot dan Kiai Haji Amirin, Jalan Pelita 3 Gang Kiai Haji Amirin Jenggot, Kota Pekalongan. Majlis Dzikir Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Majlis Ahad kedua, pada hari Ahad pagi, 23 Agustus 2026, pukul 7 pagi sampai dengan selesai, di Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah, Jalan Kedinding Lor 99, Surabaya.
1: FM Rasika Pekalongan. Mengenang masa lalu dengan lagu-lagu lama. Goldies Memory. Magic Taxi
2: Memories. Oke, kawan Rasika, biar agak sedikit efisien gitu ya. Ya, mengingat banyak juga nih request yang Yos terima, makanya segera Yos mulai saja untuk ketemu sama kawan-kawan kita yang sekarang requestnya sudah di tangan Yos gitu ya. Assalamualaikum Bang Yos. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bang Yudi di Yosorejo, Siwalan. Ya, minta lagu aja. Unchained Melody. Ya, dari soundtrack film Ghost. Oke, thank you. Ini Mas Yudi yang di Yosorejo Siwalan ya. Ghost, ya ini film yang ya cukup mengharu biru. Ya begitu ya, komunikasi antara orang yang di alam nyata dengan orang yang ya, di alam sana gitu ya. Tapi selalu bisa saja gitu, berdua itu saling apa ya, saling merasakan hubungan itu. Ya yang jelas kalau kita merunut dari apa namanya histori atau sejarah lagu Unchained Melody ini, sebetulnya lagu sudah cukup lama banget aslinya loh ya, tahun 1955. Ya judulnya Unchained Melody malah menjadi soundtrack film yang judulnya sama juga, dan kisahnya itu tentang ya kesetiaan yang tetap terjaga walaupun salah satu ya antaranya harus menghuni jeruji besi alias sebagai narapidana. Tapi tetap ada satu harapan, kerinduan untuk bisa saling ketemu lagi, bersama lagi. Karena apa? Ya karena dia sangat berarti dalam hidup. Oke, sekelumit tadi kisah tentang Unchained Melody, lagu yang sebetulnya ini pertama sekali dicipta, dirilis pada 1955. Oke, Mas Yudi sudah memilihnya. Kali ini dari koleksi The Richter Brothers. Unchained Melody.

Ya mumpung masih di Yosorejo, langsung saja Yos ketemu sama Mak Oka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore Mas Yos. Oke, sore juga. Mak Oka di Yosorejo Siwalan hadir ini. Tolong puterin Kau itu, koleksi dari Niki Astria. Salam-salamnya buat Pak Susanto, Bu Titin, Mbak Nah, Bu Reni Manesa, Bunda Elsa, Ila Arfa, Bu Sri Reban, Anang Saputra, Mas Alek, Mas Ridwan, kemudian Mama Harun, kemudian Marifanas, Jamal, dan semua pokoknya yang lagi dengerin Goldies Memories dari Rasik FM. Makasih Mas Yos, semoga selalu diberikan kesehatan sekeluarga, dilancarkan rizkinya. Amin. Ya inilah doa-doa yang ya tentu mustajabah ya. Thank you yang di Yosorejo ya Mak Oka. Lagunya juga sudah siap. Tadi yang jadi pilihan ini lagu koleksi tahun berapa ya? 1998. Ya, Niki Astria.

0: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
1: Aduh, guru.
0: Kamu kenapa?
1: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
2: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
3: ...8,9 FM. Rasika Pekalongan. Mengenang masa lalu dengan lagu-lagu lama. Goldies Memory. Magic Taxi
4: Memories. Halo, selamat sore yang di Wopi, yang di Spebet ya. Untuk Royko. Oke, thank you. Selama ini ternyata dengerin Yos dimanapun berada. Oke, sekarang berlanjut lagi. Kemana lagi nih? Oke, request yang kali ini Yos baca saja. Assalamualaikum Bang Yos. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua ini di Sawahan Rosel hadir kembali. Salamnya buat Bang Maman, kemudian Pak Susanto, Ibu Titin, Pak Ridwan, Mas Afif, lalu Dewa Hud, Mbak Na, Bu Reni Manesa, dan juga semua kawan Rasika penikmat Goldies Memories tanpa kecuali. Ya, request lagunya Ebit Gade ya. Apakah ada bedanya? Ya, apakah ada bedanya? Matur suwun Bang Yos, semoga sukses selalu. Amin ya. Wassalam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Sumo ini yang di Rosel ya, Rogoselo. Oke, lagunya apakah ada bedanya? Ya, apakah ada bedanya? Jadi ya, kadang-kadang ada hal-hal yang bagi seseorang itu gimana ya, dia merenungkan apa yang sedang dihadapi sekarang. Ya, satu cinta tulus yang tidak terbalaskan. Kemudian ya, semuanya dalam ketidakpastian, penantian yang tidak menentu. Ya, apa bedanya ya? Dia menerima, kemudian ya mengejar bayang-bayang yang tak pasti. Itu kata Ebit ya. Oke, Mas Sumo. Ya, oke, lagunya juga sudah siap Mas Sumo. Ya, ini dia yang jadi pilihan Ebit GAD. Apakah ada bedanya?

Ya masih Yos Pendra yang tetap di Goldies Memoriesnya Rasik FM Pekalongan. Masih banyak request yang mesti Yos baca, tapi Yos juga perlu sampaikan kesempatan yang tetap dibuka untuk siapapun. Ya yang pengen request lagu lama Indonesia maupun Barat, lagu nostalgia kelompoknya gitu ya, silakan. Anda bisa request dengan mengetik pakai SMS bisa, pakai WA juga bisa. Anda kirim ke 0856 4773 1111. Ya ulang ya, agak cepet kayaknya. 0856 4773 1111. Ya sini masalahnya barangkali ada orang baru gitu ya yang bingung mau ngirim request. Ya seperti tadi, diketik saja pakai SMS atau pakai WA, dikirim ke tadi 0856 4773 1111. Oke, ya sekarang berlanjut lagi untuk ketemu sama siapa ini. Ya Yos baca saja. Assalamualaikum Mas Yos. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya buat Mas Yos yang selalu setia bawain Goldies Memories, sehatkan Mas Yos? Alhamdulillah. Ya mudah-mudahan sehat selalu ya. Ini dari kebagusan Bapak Susanto, Ibu Titin, hadir selalu. Oke, thank you. Ya, pertama mau nyapa kawan-kawan Rasika ini, fans Goldies Memories. Ya, sedangkan lagunya yang jadi pilihan ini Endang Estaurina, Gara-gara Jatuh Cinta. Lantas jadi gimana ini? Ntar ngomongnya ntar ya. Yo selanjutkan dulu ini. Salam-salamnya buat Mas Ridwan, Mama Harun, kemudian Mak Oka, lantas Mbak Na, Mama Nis, Bunda Reni Manesa, Bunda Elsa, Mas Tony Doro, kemudian Mas Sumo, Mas Afif, Mbak Ratna Indayanti, Mbak Uci Sumarni, Al Hadi, Pak Fauzan, Mas Maman, Pak Senuri. Ya mudah-mudahan udah pada santai sore ini ya sama keluarga, sambil dengerin Mas Yos tentunya di Goldies Memories. Sehat selalu Mas Yos. Makasih. Assalamualaikum. Ya thank you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya gara-gara jatuh jalan tas gimana? Ya kadang-kadang ketika masih sendiri ya tenang-tenang begitu saja, tidak muncul perasaan atau pikiran macem-macem. Nah ini kata lagu ini ya, ya akibat jatuh cinta akhirnya muncul berbagai perasaan. Ya semacam apa ya, rasanya jadi rame diaduk-aduk, ada apanya gitu ya, ada asinnya, asemnya, ada manisnya. Ya itulah gara-gara jatuh cinta jadinya semacam itu. Ya thank you untuk yang di kebagusan ya, buat Bapak Susanto, Ibu Titin, lagunya langsung Yos gelondorkan. Ya ada Endang Estaurina, Gara-gara Jatuh Cinta.

0: Rasika FM.
1: Pak, beli garam.
2: Ini, Bu.
1: Terima kasih, Pak. Maaf, ini kok bukan garam Brio Dio?
2: Apa bedanya, toh, Bu? Kan sama aja.
3: Beda dong, Pak.
1: Bu Lura.
3: Garam beriodium bermanfaat bagi kesehatan. Sedangkan garam yang tidak mengandung yodium hanya memberikan rasa asin saja.
4: Kekurangan yodium bisa berakibat fatal. Pada janin dapat mengakibatkan cacat bawaan baik fisik maupun mental, keguguran, dan lahir mati. Pada anak dan dewasa dapat menyebabkan gondok, pertumbuhan terhambat atau kretin, gangguan mental, dan penurunan kecerdasan.
5: Tuh kan, Pak, garam beriodium sangat penting untuk ibu hamil seperti saya.
3: Garam beriodium penting untuk semua keluarga.
4: Kebutuhan yodium dapat dipenuhi dengan mengonsumsi garam beriodium yang memenuhi syarat, yaitu sekurang-kurangnya 30 ppm. Kenali dan pilihlah garam beriodium sebelum membeli dan cek pada label kemasan.
2: Iya deh, sekarang saya jual garam beriodium saja agar masyarakat sehat.
3: Garam beriodium meski sakrit, manfaatnya selangit.
6: Pesan ini disampaikan oleh Promosi Kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya full.
1: 88,9 FM Rasika Pekalongan. Mengenang masa lalu dengan lagu-lagu lama. Goldies Memory. Magic Backseat
2: Memories. Baik, sekarang Yos meluncur kemana ini? Oh iya, ke Tegal Sari Ambel Gading. Ketemu sama Mas Afif. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nyong Afif kati Tegal Sari Ambel Gading. Mas Yos, ya gimana? Minta tolong bukain gudang lagunya Rasika. Ya, cari itu. Ambil lagunya Paula Abdul yang judulnya Ras Ras. Ya. Buat semuanya, semangat dan sehat selalu. Yang di Rusia alias ruang siar, semangat dan berkah. Nun, wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ras, ras, ras. Terburu-buru gitu ya, tergesa-gesa. Ya untuk apa? Ya pengennya ketemu gitu ya, rindu yang sangat kuat gitu. Ya langsung aja lah ke lagunya. Ada koleksi Paula Abdul, Ras, Ras.

Ya, sekarang Yos bergeser ke barat sampai juga di Pemalang ya. Oke, selamat sore Mbak Ratna Indayanti. Oke, Yos sudah pegang ini ya requestnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih ingat Mas Yos ya, Ratna Indayanti yang di Griya Taman Agung. Mas Yos, ya, puterin lagunya Novia Kolopaking yang judulnya Kembali. Buat semuanya tetap sehat ya, dan berkah rezeki berlimpah. Buat Mas Maman, salam kenal dari Ratna Indayanti. Gitu ya. Matur nuwun, wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah siap lagunya dari Mbak Novia Kolopaking yang seperti kita tahu sudah menjadi Nyonya MH Ainun Najib alias istri dari Cak Nun ya. Kalau kita buka flashback tentang keduanya, ya kalau kita tahu, ya yang namanya Novia Kolopaking namanya dalam dunia musik paling menonjol ketika dia merilis album dengan menyebut nama Allah. Nah itu, tahun berapa coba diinget-inget ya. Ya 90 berapa lah. Nah habis itu, ya antara Cak Nun dengan Novia ketemu, kemudian saling berkolaborasi, ada karya-karya syair-syair spiritual dari Cak Nun yang membawakan Novia, ya akhirnya jadi juga menikah pada Maret 97 itu. Ya sekelumi tadi kisah dari Novia Kolopaking yang sekarang lagunya juga sudah Yos siapkan. Oke, kita nikmati koleksi Novia Kolopaking lewat Kembali.

0: Rasika FM.
1: Kok timai dhewe lare wangi rendi mbak?
2: Mbak Siti pok?
1: Iya mbak Siti.
2: Mbak Siti ini loro.
1: Lah loro apa sih?
2: Loro tumor mbak.
1: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
3: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursidah S, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
4: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
3: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
0: 88,9 FM Rasika Pekalongan. Mengenang masa lalu dengan lagu-lagu lama. Goldies Memory. Magic Taxi
5: Memories. Ya yos pulang kampung sekarang. Halo, selamat sore Mas Abil yang di Wopi. Mas Abil, thank you Mas Abil untuk requestnya. Assalamualaikum Bang Yos. Waalaikumsalam. Salam sehat selalu buat Bang Yosnya dan keluarga. Dan salam sehat juga buat semua kawan-kawan Rasika penikmat Goldies Memories dimanapun berada. Bang Yos, oke gimana? Puterin lagunya Ebit yang judulnya Kugandeng Tangan Gaibmu. Matur suwun Bang. Oke, sama-sama. Ya, ini dia, lagu-lagu Ebit memang begitu ya. Liriknya atau syairnya syarat dengan hal-hal yang di samping secara keindahan, ya rasanya indahnya apa ya? Ya memang puisi ya. Kemudian lah ini yang namanya value atau nilai yang dibawa lewat lirik-lirik lagunya banyak juga yang menjadi apa ya? Ya pencerahan untuk kita dalam ya upaya kita ya selalu memelihara kondisi hati kita lah gitu. Oke, ini dia lagu pilihan dari Mas Sabil yang di Wopi, koleksi dari Ebit GAD lewat Kugandeng Tangan Gaibmu.

Oke, berlanjut lagi Yos muter-muter untuk ketemu sama kawan-kawan kita yang requestnya tentu harus Yos baca, harus ya. Oke, halo, assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Goldies Memories, acara yang membangkitkan energi yang tak terlupakan hadir tiap sore. Gak salah nih. Aku Tony yang didoro mau ya kirim-kirim salam buat semua fans Rasika FM. Moga tetap sehat, segar, bugar, bahagia dan tetap murah senyum aja. Oh ya, senyum kan sodako juga ya. Ya, buat Mas penyiarnya moga sehat selalu ya. Dan ya tetap inovatif katanya. Oke, inovatifnya. Inovasi itu kan berarti ya pembaruan gitu ya, penyegaran. Ya hal yang lama diperbarui ya. Ya tapi bagaimana ya, ya beginilah gitu ya, pengennya pokoknya ya bisa enak, nyaman gitu ya. Tampil sore ya agak seger dikit lah gitu ya, gak terlampau mendayu, ntar bikin ngantuk gitu ya. Oke, yang didoro ya Mas Tony, yo selanjutkan nih. Agak panjang juga untuk yang ditulis ini. Aku pengen Mary Beth itu lagunya yang punya judul Denpasar Moon diplay gitu. Ya lagu ini tuh ya satu tahun lebih tua dari usiaku Mas. Oh maksudnya lagunya, umur lagunya. Ya ini semua mengingatkanku pas ziarah ke Bali. Pokoknya spesial deh. Iya spesial deh. Iya ya, bacanya harus tambah penekanannya, spesial gitu ya. Oke, terima kasih lah pokoknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini berarti ada kenangan tersendiri tentang lagu yang satu ini ya, Mas Tony yang didoro. Mary Beth sendiri juga, waduh, dia sejak menampilkan lagu Denpasar Moon ini rasanya akhirnya ya begitu menyatu, selalu apa ya, muncul atau tumbuh kecintaannya terhadap Indonesia. Makanya dia sempat ya bertahun-tahun ya, belasan tahun mungkin ia menetap di Filipina. Tapi terus terang ya, untuk tetap menetap secara tetap, maksudnya berdomisili secara tetap, itu kan ya gimana ya, butuh ya apa ya, perpindahan atau pergantian kewarganegaraan ya. Tapi itu sudah ditempuh berkali-kali, mentok terus, sehingga akhirnya Mary Beth itu ya bosen juga ya. 6 bulan ngurus visa baru lagi ya, izin tinggal baru lagi, dia mesti keluar dari Indonesia, mengajukan lagi, tinggal lagi di Indonesia. 6 bulan masa visanya habis, begitu lagi, akhirnya bosen juga. Konon ini konon, akhirnya ya memilih untuk pulang kampung ke Filipina. Ya itulah Mary Beth yang lagunya sudah dipilih sama Mas Tony ya. Ini dia Mary Beth dengan satu koleksinya yang sungguh-sungguh luar biasa. Dan ini yang menjadi lagu yang mungkin bagi Mary Beth pribadi ya lagu yang apa ya, legendaris gitu ya. Ya Mary Beth hadir dengan Denpasar Moon.

0: Rasika FM.
1: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapin kejutan. Kejutan romantis.
2: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput loh, Pak.
1: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian. Iki Bu, dipancet karo TV ben turune kaya pengantin anyar.
2: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
1: Loh, lho piye to ki? Jare promo, kok metune kaya kiye barange. Aduh.
3: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
1: Nah, iki baru mantap, Bu.
2: Gaspol mana, Pak?
3: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
0: 88,9 FM Rasika Pekalongan. Mengenang masa lalu dengan lagu-lagu lama. Goldies Memory. Magic Taxi
4: Memories. Ya, masih lumayan banyak nih, maksudnya request-request yang perlu Yos baca dan tentu harus Yos lanjutkan lagi ini. Terus keliling-keliling lah ketemu sama kawan-kawan kita ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bang Yos, apa kabar? Oke, sore juga. Alhamdulillah kabarnya baik. Sehat gitu ya. Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Ya amin. Mau request lagu Kau Yang Sangat Kusayang dari Rano Karno. Salamnya buat Mbak Nah, Pak Susanto, Bu Titin, Maoka, Bang Maman, Mas Afif, Om Alhadi, Bunda Elsa, Mbak Ratna Indayanti, Bunda Reni Manesa, dan semua sajalah yang lagi monitor Rasika. Spesial buat Mama Harun aja. Terima kasih Mas Yos dari Pak Ridwan yang di Comal. Njih, sami-sami. Sama-sama, terima kasih Pak Ridwan yang di Comal ya. Lagu yang mengingatkan Yos, maksudnya waktu lihat anak-anak kecil itu bisa terpleset menyanyikan lagu ini, maksudnya itu ya gimana ya, ya berubah lirik gitu ya. Kau yang sangat ku sayang,

Jadinya terpleset pelangi-pelangi ya. Oke, sekali lagi terima kasih untuk Pak Ridwan yang dicomal langsung ke lagunya yang sudah menjadi pilihan ya. Rano Karno lewat satu lagunya yang sangat ku sayang.

Ya kawan Rasika, sepertinya sore ini kita kedatangan juga kawan baru kita yang requestnya segera Yos baca ya. Assalamualaikum Bang Yos. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dari Pak Raden yang ada di Tirto. Oh ya, selamat sore juga. Ya, saya pendatang baru. Ya, pendengar lama sih ya. Oke, request lagunya Panggung Sandiwara. Terima kasih. Salam untuk semuanya. Oke, sama-sama terima kasih ya untuk yang di Tirto ya, Pak Raden. Ya, ingat sama si Unyil gitu ya, Pak Raden. Ya, lagunya yang jadi pilihan, satu lagu yang ini menarik sekali. Maksudnya menariknya itu ya lagunya bagi semua orang rasanya akan mencoba memikirkan, merenungkan bahwa ya seperti itulah yang namanya kehidupannya, bak atau seperti sandiwara, kita memegang peran apa, kita mainkan di situ. Ya habis itu turun panggung gimana? Banyak ya, maksudnya harus pentas di panggung, panggung kehidupan, habis itu turun panggung udah nggak dikenal orang lagi, bisa jadi seperti itu. Oke, yang jelas kedalaman dari liriknya itu memang diantaranya ya andil dari seorang penyair kondang Taufik Ismail ya. Jadi Mas Ian Antono punya konsep lagu, liriknya izin sama Pak Taufik Ismail gimana? Karo ya syair-syair atau puisi babak yang masuk juga di lagu ini. Ya akhirnya itulah, jadilah bentuk kolaborasi yang hasilnya ya ini, lagu Panggung Sandiwara. Ya kita nikmati saja lagunya bersama Ahmad Albar.

0: Rasika FM.
1: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: ...8,9 FM. Rasika Pekalongan. Mengenang masa lalu dengan lagu-lagu lama. Goldies Memory. Magic Memories.
5: Ya sekarang yes ke Pekalongan. Biasanya kalau request dari Pekalongan ya kota Pekalongan gitu ya. Kalau kita mah di kabupaten gitu kan. Ya, halo selamat sore... Untuk yang di Pekalongan ada Ibu Eveli. Ya. Selamat sore Bang Yos. Aku Ibu Eveli yang di Pekalongan. Oke, sore juga ya. Pingin dengerin itu lagunya Foni Sumplang, Ratu Sejagat. Terima kasih Bang. Salam sehat selalu untuk semuanya. Oke, sama-sama Ibu Eveli yang sudah memilih lagu dari Foni Sumplang ya. Dedede. Ya, lenggak-lenggok di ya catwalk itu ya, pemilihan ratu kan seperti itu. Jadi orang kalau sudah terobsesi, sudah itu masuk dalam pikiran bahkan sampai ke alam bawah sadar, ya bisa jadi mimpi ya. Kayak Foni Sumplang yang mimpinya jadi ratu sejagat, tapi itu klobrak. Ya, terjaga akhirnya tersadar gitu ya. Oke. Ibu Eveli, matur suwun ye. Ya, ini dia lagunya Foni Sumplang lewat Ratu Sejagat.

Mbak Ratna, Bu Titin, Pak Susanto, Mama Nis, Mbak Na, kemudian Mbak Hera, dan semua kawan Rasika yang sore ini lagi dengerin Goldisnya Rasika Pekalongan. Selamat sore semua. Dan buat Bang Yosia, terima kasih. Oh ya, sama-sama. Terima kasih untuk yang di Tirto ya, untuk Bang Maman. Lagunya, nah ini ganti, kita agak slow gitu ya. Lagunya juga, waduh, memelas banget ya. Oh, izinkanlah aku menyayang dirimu, walaupun tak pantas ku mencintaimu. Melas banget ini. Oke, langsung aja lah ke lagunya biar kita nikmati ya secara rileks lah ya. Ada Koleksi Andi Mere Matalata lewat Rela.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya full.
1: 88,9 FM Rasika Pekalongan. Mengenang masa lalu dengan lagu-lagu lama. Goldies Memory. Magic Backseat
2: Memories. Baik, kawan Rasika, sekarang kita lanjutkan lagi membuka request berikut. Oke, langsung ini kelihatan singkat juga gitu ya. Orangnya praktis sekali nih. Iki aku Dedolah gitu ya. Iya, memang gitu Yos baca ya. Iki aku Dedolah Mas Yos. Oh ya, gimana deh? Minta lagu Astuti dari Gitorolis. Salamnya buat semua saja yang monitor Rasika. Nah, praktis kan? Ya, sangat dipahami, dimengerti. Astuti lagu Gitorolis. Tuti-tuti prima dona ku ya. Sepatu putih menghiasi kaki si nona. Ah. Waktu muda dulu ya senang nyanyiin lagu itu ya. Jadi ya mengisahkan gitu ya. Ketika ada muncul dalam cover majalah remaja gitu ya yang ternama, yaitu nama Astuti ya dilukiskan di lagu ini. Ya langsung ke lagunya. Itulah ini dia Gitorolis lewat Astuti.

Masih ada ini request yang berikutnya, mungkin yang terakhir ini ya. Sore Bang Yos, apa kabar? Oke, sore juga, alhamdulillah kabarnya baik ya, sehat gitu ya. Rezeki juga lumayan, ini kantong masih ada isinya. Oke, di sore yang cerah ini Hera pingin dengerin lagunya Harvey Malaiholo. Tapi Hera lupa itu judulnya. Pokoknya yang dulu pernah dibawakan sama Kus Plus gitu. Di play ya Bang ya. Makasih. Moga kamu tetap sehat, semangat. Yah, rezekinya melimpah gitu. Oh iya, tak tambahi. Itu ya, karena senang juga kalau rezekinya melimpah gitu ya. Hera, thank you untuk requestnya ya. Yos bolak-balik, ini lagu yang mana itu ya. Inilah yang namanya penyiar, kadang ada PR semacam ini. Moga saja gak salah, gak salah tebak ya. Yos ya, ini lagu koleksi Kus Plus yang dibawakan oleh Harvey Malaiholo. Ini dia, Hidup yang Sepi.

0: Rasika FM.
1: Pok, timai dewe, lare wangi rendi mbak.
2: Mbak Siti, pok.
1: Iya, Mbak Siti.
2: Mbak Siti ini loro.
1: Lah, loro apa sih?
2: Loro tumor, mbak.
1: Waduh, lah mbok nyaca, ikhtiar nombo, ring pengobatan duni. Insya Allah, mari.
3: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursih DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
4: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
3: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
0: 88,9 FM Rasika Pekalongan. Mengenang masa lalu dengan lagu-lagu lama. Goldies Memory.
5: Ya, rasanya request sudah kebaca semua. Masih ada sisa waktu, lumayan panjang juga. Berarti kita masih ada kesempatan untuk menikmati lagu-lagu lama yang berikut. Dan ya kayaknya langka ini ya. Maksudnya sedikit yang request lagu manca ya. Kalau Yos hitung tadi ada Unchained Melody, kemudian Ras-Ras dari Paula Abdul. Lantas tadi apa? Oh, Denpasar Moon. Ya, Mary Beth juga ya. Nah, makanya ini Yos ambil satu koleksi sekarang dari Gary Moore. Gary Moore, iya bacanya gitu. Ada satu yang melukiskan kesedihan, kesedihan yang sangat mendalam. Kemudian akhirnya muncul sebagai rasa sakit karena cintanya dikhianati. Aduh, kasihan sekali ya. Oke, satu koleksi dari Gary Moore kita nikmati bersama lewat Still Got the Blues.

Ya, yang namanya hidup memang begitulah. Banyak cobaan-cobaan, banyak godaan-godaan. Yang itu semua sebetulnya ya merupakan tantangan ya. Bagaimana kita mesti mengalahkan yang di depan itu sehingga kita tetap bisa melaju, melangkah ke depan gitu ya. Makanya orang yang semakin ya punya rasa atau hati yang bijak, tentu semua hal akan ya dia carikan solusinya secara bijak juga. Bagaimana kira-kira bisa dicarikan jalan terbaik gitulah ya. Jalan terbaik itu kadang-kadang ya ya mencoba untuk membohongi diri sendiri ya biar kompromis lah gitu ya. Ya seperti lagu yang juga sudah Yos siapkan, satu koleksi dari Pancepondah, Ku Cari Jalan Terbaik.

0: Ràssica FM.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
3: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: ...8,9 FM. Rasika Pekalongan. Mengenang masa lalu dengan lagu-lagu lama. Goldies Memory.
4: Ya, kawan Rasika, ada satu apa ya, perbuatan ya. Satu perbuatan yang kadang... ya, orang dengan enteng saja melakukannya. Tapi ada perbuatan yang sama itu juga orang merasa berat dan tidak mungkin untuk melakukannya. Makanya ketika banyak orang yang dengan enteng saja melakukan perbuatan itu, akhirnya bisa menaikkan harga perbuatan itu. Perbuatan itu menjadi mahal. Apa itu yang mahal? Kejujuran. Kejujuran sekarang mahal gitu ya. Karena apa? Ya, orang jujur mungkin menjadi sesuatu yang berat juga gitu ya. Makanya tinggal bagaimana sebetulnya kita masing-masing selaku pribadi mencoba untuk ya membentuk pribadi kita sendiri dengan ya menimbulkan kesadaran bahwa hal semacam itu sebetulnya ya secara norma apapun itu bertentangan ya. Nah, makanya benar juga ini, kalau ada satu permintaan ya dalam hal apapun gitu ya. Kalau ini permintaannya mungkin buat ya orang yang gimana ya, yang menurut dia sangat spesial di hati ya. Ya, Dian Bisesa merumuskan kayak apa aja. Ya, melantunkannya lewat satu lagu berikut ya. Mengapa tak pernah jujur?

Ya kawan Rasika, ternyata Yos juga ya punya waktu cuma segini saja sih ya. Kita bisa melanjutkan lah untuk pertemuan kita yang akan datang di Ahad sore depan gitu ya. Ya terima kasih untuk kawan Rasika semua, khususnya yang tadi sudah mengirim request dan sudah Yos baca. Ya kita bisa sementara insya Allah Ahad sore depan kita bisa jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Rasika FM.
1: Pok, timah e dhewe lare wangi rendi, Mbak.
2: Mbak Siti, Pok.
1: Iya, Mbak Siti.
2: Mbak Siti ne loro.
1: Lah loro apa sih?
2: Loro tumor, Mbak.
1: Waduh, lah mbok nyacak ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
3: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursida HS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
4: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
3: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedumuni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
5: Bu, Ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan, kejutan romantis.
6: Lah kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
5: Sesuatu pokoknya, aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian. Nah, iki Bu, dipancet karo TV ben turune koyok pengantin anyar.
6: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
5: Lho, piye to ki? Jare promo, kok metune koyo kiye barange? Aduh.
7: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
5: Nah, iki baru mantap, Bu.
6: Gaspol mana, Pak?
7: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
0: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Rásica FM.
1: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya full.
1: Kok tima idewe lare wangi rendi mbak?
2: Mbak Siti pok?
1: Iya mbak Siti.
2: Mbak Siti ini loro.
1: Lah loro apa sih?
2: Loro tumor mbak.
1: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
3: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
4: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
3: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedumuni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam.

0: malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan, belum ada perubahan, kami ganti gratis.
1: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Landung Sari Kota Pekalongan setiap Rabu malam Kamis pukul 8 malam. Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Al-Jihad Watu Salam Buaran Pekalongan setiap hari Jumat jam 4 sore. Majelis Dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka Haul Kiai Haji Amirin bin Kurdi ke-27 pada hari Jumat malam Sabtu 14 Agustus 2026 pukul 7:30 malam atau bada sholat isya awal di area Makam Mbah Wali Jenggot dan Kiai Haji Amirin, Jalan Pelita 3 Gang Kiai Haji Amirin Jenggot, Kota Pekalongan. Majlis Dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Majlis Ahad Kedua, pada hari Ahad pagi, 23 Agustus 2026, pukul 7 pagi sampai dengan selesai, di Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah, Jalan Kedinding Lor 99, Surabaya.
1: Rasika Pekalongan.

0: jam 6 petang. Waktu dirasikan.
1: Inilah sekilas info ringan untuk Anda. Tahukah Anda? Tahukah Anda tentang pernyataan minum air es setelah makan membuat perut buncit? Banyak orang memiliki kebiasaan minum air es atau minuman dingin lainnya setelah makan. Memang rasanya nikmat dan menyegarkan. Namun kebiasaan ini jika sering dilakukan akan menyebabkan bentuk tubuh Anda berubah. Perut Anda akan semakin buncit. Mengapa? Minuman-minuman dingin setelah makan dapat menyebabkan perut membuncit akibat timbunan lemak. Hal ini karena minyak dan lemak yang baru dimakan akan menggumpal akibat air yang dingin. Gumpalan akan menyebabkan proses pencernaan terhambat dan akan lebih cepat diserap oleh usus. Karena itu, biasakan minum air pada suhu normal atau air hangat setelah makan. Baru saja Anda ikuti sekilas info ringan untuk Anda.

0: Clásica FM.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, Guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, Guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
3: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
4: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
0: Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Pok, timai dewe, lare wangi rendi mbak.
2: Mbak Siti, pok.
1: Iya, Mbak Siti.
2: Mbak Siti ini loro.
1: Lah, loro apa sih?
2: Loro tumor, mbak.
1: Waduh, lah mbok nyaca, ikhtiar nombo, ring pengobatan duni. Insya Allah, mari.
3: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursih DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
4: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
3: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya full.
1: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan, kejutan romantis.
2: Lah kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
1: Sesuatu pokoke, aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian. Iki Bu, dipancet karo TV ben turune kaya pengantin anyar.
2: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
1: Loh, lho piye to ki? Jare promo, kok metune kaya kiye barange. Aduh.
3: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
1: Nah, iki baru mantap, Bu.
2: Gaspol mana, Pak?
3: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
4: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
5: Baik guru.
4: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
6: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
4: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
5: Aduh, guru.
4: Kamu kenapa?
5: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
6: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: FM. Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Majlis Dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka Haul Kiai Haji Amirin bin Kurdi ke-27 pada hari Jumat malam Sabtu, 14 Agustus 2026 pukul 7:30 malam atau bada sholat isya awal di area Makam Mbah Wali Jenggot dan Kiai Haji Amirin, Jalan Pelita 3 Gang Kiai Haji Amirin Jenggot, Kota Pekalongan.
2: Tima edewe, lare wangi rendi mbak.
3: Mbak Siti pok.
2: Iya mbak Siti.
3: Mbak Siti ini loro.
2: Lah loro apa sih?
3: Loro tumor mbak.
2: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
4: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursih DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
5: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
4: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
0: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Majlis Dikir Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Majlis Ahad kedua, pada hari Ahad pagi, 23 Agustus 2026, pukul 7 pagi sampai dengan selesai, di Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah, Jalan Kedinding Lor 99, Surabaya.
1: ...88,9 FM. Rasika Pekalongan.
2: Saatnya sholat Isya. Allahu

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan Rasika. Saatnya sekarang Radio Rasika FM Pekalongan kembali mengajak Anda meniti hari ini. Kami akan menghadirkan sajian acara istimewa untuk menemani segala aktivitas Anda. Radio Rasika FM Pekalongan akan menjadi kawan setia Anda. Dari Jalan Majen S. Parman 79 Wiradesa Pekalongan, kami seluruh kru Rasika FM Pekalongan mengucapkan selamat menikmati.

الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya full.
1: 88,9 FM Rasika Pekalongan.
2: Jam 7 pagi, waktu dirasika.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Misteri kasus perampokan yang menewaskan pemilik konter HP Royal Phone, Chandra Weskito, di Ambarawa, Kabupaten Semarang, mulai menemui titik terang. Polisi berhasil mengamankan dua terduga pelaku. Kapolres Semarang AKBP Heru Dwi Purnomo mengungkapkan, keduanya ditangkap di lokasi berbeda pada Jumat 7 Agustus atau kurang dari 48 jam setelah kejadian. Satu terduga pelaku ditangkap di kota Semarang, sementara satu lainnya diamankan di wilayah Kabupaten Semarang. Penangkapan dilakukan oleh tim gabungan dari Polda Jawa Tengah, Polres Semarang, dan Polres Grobogan. Keduanya kini masih diperiksa intensif. Polisi juga masih mendalami motif dan kemungkinan adanya pelaku lain. Kantor imigrasi kelas 1 khusus TPI Semarang menyerahkan dua warga negara Cina berstatus buronan kepada otoritas negara asal setelah terungkap dalam kasus dugaan penipuan daring bermodus love scamming. Selain itu, warga negara Cina lainnya dideportasi karena diduga terlibat dalam jaringan kejahatan transnasional tersebut. Dalam pengungkapan kasus ini, petugas menyita ratusan barang bukti dari sebuah rumah di kawasan Puri Anjasmoro, Semarang Barat. Kepala Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Semarang, Haryono Susilo, menegaskan penanganan ini menunjukkan Indonesia tidak boleh menjadi tempat berlindung maupun basis operasi kejahatan transnasional. Imigrasi juga akan terus memperkuat pengawasan terhadap warga negara asing dan meningkatkan kerjasama dengan aparat penegak hukum serta otoritas negara lain. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika untuk kita semua.